0: menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini, semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR UD. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengumpulan terjadwal tetap jalan, kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan terbaik.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Ada pun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Ison Tangkoin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, keluarga negaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu melingkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang di kurang luas dari layanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samira, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 1.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, yang

0: baik, kegiatan pasti ada solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbu melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: dari sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum, serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world united for better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita dampaknya bagi masa depan serta inisiatif Majelis Umum PBB kepada satu. Menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama, diantaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: Initiative. I will carry their work forward.
2: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hanan Syarif, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia bahwa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdisi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan

0: menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi global south. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Dengar babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kurang hari ke-6 dan babak final di pagi sampai barusan selesai itu di cabang Hafalan Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Melalui pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
6: Ya, alhamdulillah hari ini menuju final dan siapkan di kesempatan. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya harus bisa menjelaskan dengan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari. Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqah Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi-pagi sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan wakil Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur Asadu atau Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Widisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damani yang tampil di sesi siang cabang Hizyo Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak.

menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musa Bakwah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara.

0: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal pickleball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklisia. Ya, Bribtu Eklisia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Sruweng pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklisia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lekotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
2: Dedy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari.

bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.H.M.H.U.P., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar lagi peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar setia program satu dimanapun Anda, 9.3 MHz Jabat Rater, mereka 68. Salam jumpa di Nuansa Kebersamaan Lintas Manokwari Siang. Saya Kiku Biari, kebersamaan dengan ada di program Lintas Manokwari Siang akan sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di petang nanti, dan tentunya di Nuansa hari Sabtu Anda, ya, kalau biasanya hari Sabtu sebagian dari kita mungkin menikmati weekend dengan keluarga. Nah, itu kalau aktivitasnya keluar dari aktivitas Anda kerja dan sebagainya. Tapi kalau untuk ibu-ibu di luar sana, cuaca hari ini mendukung untuk yang akan beraktivitas, yang mau cuci pakaian dan lain sebagainya, itu menjadi pilihan dari setiap kita semua, ataupun juga yang mungkin hari ini mau bedah rumah dan lain sebagainya, ya. Semoga ini apapun itu yang menjadi aktivitas juga tetap berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang boleh kita kerjakan hari ini, terutama Anda yang juga mungkin punya usaha-usaha lain yang bergerak di bidang-bidang usaha, Anda juga sebagai pedagang-pedagang di pasar dan lain sebagainya, hari ini laris manis segala sesuatu.

waktu yang boleh Anda kerjakan dan boleh Anda lakukan. Dari Merdeka 68 Manokwari, informasi hiburan akan terus menemani di nuansa siang hingga petang Anda.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Setelah menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, ya, kebersamaan di setiap program-program sharing kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, kebersamaan di nuansa siang juga menemani Anda, mungkin juga di tengah aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Nah, biasanya kalau suasana di hari Sabtu itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keluarga, entah di rumah ya, tapi juga di mana saja sama menjalankan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya, yang pastinya kita berharap hari ini juga segala sesuatu yang boleh kita lakukan itu juga boleh berjalan dengan baik. Nah, sehingga dalam setiap aktivitas-aktivitas kita juga bisa dilakukan baik di rumah ataupun juga di mana saja melakukan aktivitas Anda hari ini, semua di cover dengan baik ya, yang juga mungkin prepare untuk bosan dengan aktivitas di dalam kota Manokwari, mungkin menunggu anak-anak Anda menyelesaikan jam belajar. Nah, kemudian juga nanti keluar untuk melaksanakan aktivitas Anda, jalan-jalan mungkin ya di suasana hari ini. Tapi sampai dengan aktivitas malam Anda nanti, kami berharap segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik. Ya, pendengar, informasi hiburan di ruang dengar Anda. Nah, terus kami hadirkan di masa siang dan masa hari Sabtu Anda. Nah, ini terkait dengan 25 merek beras fortifikasi yang sebenarnya ditarik untuk melindungi konsumen. Nah, dilansir dari antaranews.com, pemerintah menarik puluhan merek beras fortifikasi dari peredaran lantaran terbukti melanggar standar kualitas. Kemudian dengan informasi label dan juga per September 2026, hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian konsumen yang lebih besar. Nah, adapun data temuan dan kerugian dari data Kementerian Pertanian Kementan per 15 September 2026, ada 25 merek terbukti melakukan pelanggaran, dan pelaku merupakan produsen dan pelaku usaha beras swasta. Nah, kerugian itu mencapai sampai dengan 89 triliun rupiah, estimasi dari ketidaksesuaian harga dengan kualitas. Nah, adapun pelanggaran yang dilakukan, kandungan produk tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada label, kemudian produk tidak memenuhi standar nasional atau SNI, dan harga yang seharusnya Rp13.000 per kilogram itu dijual sampai dengan Rp13.500 per kilogram itu dijual hingga Rp57 per kilogram. Nah, langkah pemerintah adalah menarik produk yang tidak sesuai dengan standar dari peredaran, kemudian mencabut izin terhadap produk yang ditemukan bermasalah dan memproses hukum para pelaku yang terbukti melakukan. Adapun ancaman hukuman pidana 5 tahun denda 2 miliar berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan penindakan yaitu memastikan konsumen mendapat produk yang kandungannya sesuai label, kemudian mencegah kerugian konsumen dari pembelian produk hingga dengan harga yang mahal, dan juga menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Nah, fortifikasi ini untuk kelompok rentan, stunting, orang miskin, kemudian ibu hamil, menyusui, dan balita. Nah, kalau dijual dengan harga yang sangat tinggi, tentunya itu akan tidak tepat sasaran. Dan hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dan informasi ini juga mengantarkan kita di pukul 11.45 waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Harapan kami Anda tidak kemana-mana, masih tetap dengan kami karena masih banyak informasi-informasi yang akan hadir di ruang dengan Anda sepanjang Anda bersama dengan kami di Pro 1 siang ini.
0: Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Ada cewek lu.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah ketulusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Inspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
1: I feel like I played.
2: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
1: So it's been a long way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
0: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: They do little, they get a lot, and credit to them.
0: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They wipe by Hickey, shot alone!

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di rotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari

0: Baik, hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez.

0: Kalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama Arema juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami jarak sama di pertandingan beberapa menit awal sampai 22. Nah, kita melakukan dengan bagus, tapi satu poin di Uwe ini sangat penting bagi kami untuk pertanya karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part foi part difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekerap meraih 3 poin. Laskar Sapekerap tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekerap sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari kepada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada

0: para atlet kita bisa bertandingan yang baik dan memberikan karya yang baik pula bagi negara kita.
1: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

dari program A3 Jakarta. Informasi olahraga sudah ada dengarkan di Nuansa Air Pekan Anda, dan yang baru bergabung dengan kami, selamat siang, selamat bergabung di Pro 1, kanal informasi inspirasi untuk Anda. Kami terus hadirkan di ruang dengar Anda teman-teman pilihan, dan juga informasi-informasi akan hadir di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kami dengan Anda di dari Merdeka 68 Manokwari.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mungkinkah

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kebersamaan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Iya, pendengar 94.3 MHz, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda mengisi di weekend Anda hari ini. Ya, pendengar, Pemprov Papua Barat raih penghargaan Kompas TV Award Daerah Peduli Kesehatan dan juga Gizi Anak. Nah, Kompas TV memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai daerah peduli layanan kesehatan dan juga pemenuhan gizi anak pada malam puncak HUT 15 Kompas TV di Jakarta ya 9 September 2026 lalu, dan penghargaan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi, diserahkan kepada Gubernur Papua Barat diwakili Kepala Brides sekaligus Plt Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat ya Profesor Charlie D. Hatubun. Dan apresiasi ini menjadi pengakuan sekaligus dorongan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan serta memastikan pemenuhan gizi anak sebagai bagian penting dalam membangun generasi Papua Barat yang sehat dan berkualitas. Dan dalam kesempatan tersebut, pihak Pemprov Papua Barat menyampaikan penghargaan ini menjadi pengakuan sekaligus dorongan moral untuk terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian penanganan masalah gizi anak itu dipandang juga sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Papua Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Anak sehat, Papua Barat kuat. Itu informasi untuk Anda, dan pasti informasi-informasi lainnya juga seputar informasi dari Manokwari, informasi dari daerah Papua Barat juga nanti kami hadirkan untuk Anda sepanjang Anda bersama dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya, nuansa siang, dan kami terus menemani kebersamaan dengan Anda pada setiap program-program siaran kami di ruang dengar Anda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PMP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk ber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermesindo, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar kami cukupkan sejenak tentang pilihan kita akan mengatur dengan proses dari Sorong menyiarkan dinamika berjalan dengan Korwil Nusantara 2.
1: 26 diantaranya puluhan murid keracunan MBG di Sorong. Kapolres Sorong akan tindak tegas pelaku pembakaran lahan. Bersama saya Danusya, inilah dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sekitar 19 orang pelajar membaik diduga keracunan MBG, sementara 15 orang masih dirawat di Rumah Sakit Celebes Solo. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Sebanyak 15 pelajar masih menjalani rawat inap di RSUD Celebes Solo, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan. Direktur RSUD Celebes Solo, Susi Jidmau, melalui PLT Kabid Pelayanan Medis Maria Kandang, mengatakan keluar

0: pertanyaan khusus.
1: Yang ada satu pasien yang kemarin dari 7 itu, ada satu pasien yang kita dengan pneumonia sesak sekali ini dengan penanganan oksigen.
0: Untuk kondisi terbaru saat ini semuanya?
1: Untuk kondisi terbaru sekarang ini ya sudah dari kondisi perawat di layanan untuk keluhan mereka sudah mulai berkurang. Ya, kita tunggu proses dari pemeriksaan dokter selanjutnya seperti apakah pasien anak tersebut ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi di rawat inap.
2: Sementara itu, Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Sorong sebelumnya menutup sementara SPPG Malayim Simsa untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel makanan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Sorong akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan di tengah musim kemarau, laporan Lucy Aribo.
4: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar hanya dengan percikan api kecil baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan. Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
5: Kami sudah melakukan sosialisasi beberapa kali ke dalam drone, termasuk bagi sembaran dan bagi pengguna jalan mengimbau masyarakat untuk pada musim kemarau yang panjang ini untuk habitat alam dilakukan apa saja membuat api, misalnya mungkin ada yang membakar sampah di sebuah lahan atau mungkin dengan sembarangan membakar lahan dan membakar

0: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong, beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati HUT Lantas Polri ke-71, Satlantas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Dina Rianti.
2: Puluhan warga dari distrik Bintuni, Manimeni, Babo hingga Tarawi memadati aula Adiama Ananta Mapolres Teluk Bintuni pada Kamis 17 September 2026. Mereka akan mengikuti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sunatan massal. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan ini memperingati Hari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polri ke-71. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga bersama anggota Polri dan keluarga turut berpartisipasi baik sebagai pendonor darah maupun peserta sunatan massal. Bahkan sejumlah peserta rela menempuh perjalanan dari wilayah pesisir untuk mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Lantas Ibtu Yusuf Manilut mengatakan, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
3: Kegiatan donor darah, kesehatan dan sunatan massal kita laksanakan dalam rangka ulang tahun Polisi Lalu Lintas dari Polisi Lalu Lintas sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat, hubungan antara polisi dan masyarakat itu diharapkan. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak sekolah, selalu menjaga ketertiban berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah milik bersama. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat saya di Bintuni agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Primer Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Daniel Mada sebagai koordinator tim medis mengatakan, peserta sunatan massal yang mendaftar secara daring mencapai 50 orang, sementara kantong darah yang disiapkan sebanyak 60 kantong. 55 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas Manimeri diterjunkan. 4 diantaranya adalah dokter umum.
4: Kemarin yang terdaftar online itu sekitar hampir 50-an. Cuman data real yang terdaftar sekarang sekitar 48. Dilayani sama teman-teman gabungan dari rumah sakit dan puskesmas di wilayah kerja yang terdiri dari puskesmas Manimeri, Bintuni, dan Muturi.
5: Berapa tim tenaga medis yang dilibatkan?
4: Kalau jumlah semua sekitar 55 orang. Dari 3 tim, tim pertama untuk sunatan, tim yang kedua untuk donor darah, sama tim yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan.
2: Salah seorang warga distrik Tarawi, Latifah Selawat, mengakui bersyukur dapat memanfaatkan program sunatan massal gratis tersebut. Ia datang bersama 2 keponakannya yang didaftarkan sebagai peserta.
6: Kemarin dari Tarawi, kita naik untuk bawa anak keponakan 2. Pakai perahu, kendaraan di sini naik ke Bintuni.
7: Dapat informasi dari mana, Pak?
6: Dari ini ada saya polisi. Mengucapkan terima kasih sama Bapak Polisi Dora.
2: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Propam Polda Papua Barat Daya pastikan belum terima laporan dugaan penyanderaan WNA Austria. Laporan Nirwana Yusuf.
8: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Papua Barat Daya memastikan hingga saat ini belum menerima laporan maupun pengaduan dugaan penyanderaan atau persoalan lain yang melibatkan warga negara asing Austria sebagaimana yang diberitakan belum lama ini. Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Krey melalui PS Provos Polda Papua Barat Daya AKP Brurit dan Kasubdit Paminal AKP Arifal Utama menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ditegaskan, Bidpropam Polda Papua Barat Daya tetap terbuka terhadap setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran anggota Polri. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan materi pengaduan dan pihak-pihak yang terlibat. Terkait pemberitaan WNA Austria yang disebut melaporkan dugaan pengancaman di Pulau KW, Kabupaten Raja Ampat, penanganan perkara pidana tersebut berada pada kewenangan Satuan Reserse yang menangani laporan, sementara Bidpropam akan menangani aspek disiplin atau dugaan pelanggaran anggota Polri apabila memang terdapat laporan dan dasar pemeriksaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, Bidpropam Polda Papua Barat Daya menghimbau masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan agar menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi sehingga setiap pengaduan dapat ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua.

0: Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Jelang HUT TNI Kodim 1805 Raja Ampat adakan aksi bersih-bersih taman hingga pasar, laporan Padli Ramdan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 1805 Raja Ampat menggelar kegiatan bersih-bersih fasilitas umum dengan melibatkan aparatur sipil negara dan Polri Jumat 18 September 2026. Kegiatan Jumat bersih ini dimulai dari lingkungan Taman Hutan Raya Tahura, jalan utama di sekitar kantor bupati hingga ke Gedung Pari. Pasi Intel Kodim 1805 Kabupaten Raja Ampat, Kapten Infantri Ruslan mengatakan kegiatan bersih-bersih diadakan dua kali, yakni pada 18 dan 25 September 2026. Pada kegiatan Jumat bersih berikutnya, yang akan menjadi lokasi kegiatan adalah Pasar Sunan Bukor yang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat. Kegiatan ini melibatkan ratusan aparatur sipil negara, Polres Raja Ampat, Pos Angkatan Laut Waisai, Batalion Infantri TP863 hingga Brimob. Ruslan mengungkapkan bahwa kegiatan Jumat bersih ini juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat agar peduli pada lingkungan sekitar serta membangun kebiasaan hidup bersih dan cinta lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan Jumat bersih-bersih lingkungan bisa konsisten dilaksanakan dan ditingkatkan agar mampu menghadirkan Raja Ampat sebagai kota yang rapi dan bebas sampah.
3: Kami dari Kodim 1805 Raja Ampat, sesuai petunjuk dari komando atas, bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81, ada beberapa program dari komando atas yang diturunkan ke satuan-satuan. Salah satunya yang kita laksanakan itu Jumat bersih, pembersihan. Kegiatan ini nanti kita laksanakan dua kali sebelum hari H, 5 Oktober. Sekarang tanggal 18 September ini, kemudian kita lanjut minggu depannya di terlokasi di pasar baru di Waisai. Itu sehingga kita juga bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya itu kebersihan.
2: Dalam menyambut HUT TNI 5 Oktober 2026, kegiatan lain yang digelar oleh Kodim 1805 adalah Lomba Peraturan Baris Berbaris yang diikuti pelajar SD hingga SMA, Lomba Gaple hingga Pasar Murah dan Pembagian Sembako. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Teluk Bintuni merayakan Hari Perhubungan Nasional ke-55 dengan upacara bendera dan syukuran sederhana.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di halaman kantor Dishub pada Kamis 17 September 2026. Upacara berlangsung sederhana namun penuh hikmat dengan dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Teluk Bintuni IB Putu Suratna sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, PLT Sekda membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan sektor transportasi, juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor transportasi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus tetap dijaga secara seimbang agar mobilitas masyarakat serta distribusi

0: Ketika Baginas Perhubungan Teluk Bintuni, Jenderal Salakuri mengatakan semangat Hari Perhubungan Nasional harus menjadi pemacu bagi seluruh insan perhubungan untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan terus berupaya menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kemudahan akses transportasi bagi warga, baik wilayah perkotaan maupun distrik yang masih membutuhkan dukungan konektivitas.
1: Secara khusus untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan momen ini kami mengharapkan supaya ke depan bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor transportasi darat, laut maupun juga udara. Khusus untuk sektor transportasi darat, puji Tuhan selama ini kan kita sudah punya AMB. Khusus untuk yang bidang laut, pada tahun ini juga ada beberapa proyek strategis yang kita lakukan untuk bagaimana menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain guna terhubungnya konektivitas antar wilayah ini bisa terbangun secara baik. Kita lagi membangun pelabuhan Babu, kemudian beberapa jetty yang ada di Aruba, kemudian Andai, Yakora, dan juga Kabundan. Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
0: Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperjuangkan peningkatan layanan transportasi udara. Di Subtruk Bintuni telah mengusulkan program subsidi penerbangan perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradinar NTI, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya dorong tanaman endemik Papua hadir di ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Zulkarnain Wijaya.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Judian Geli Kambu, mengunjungi Suratman Botanical Garden di Kabupaten Sorong untuk melihat langsung potensi keanekaragaman hayati dan tanaman endemik Papua yang dikembangkan melalui pembibitan masyarakat. Judian mengatakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu isu lingkungan global yang perlu mendapat perhatian di tengah perubahan iklim. Menurut Geli, selain polusi dan perubahan iklim, hilangnya sebagian keanekaragaman hayati menjadi ancaman yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan pengelolaan yang tepat. Julian juga mendorong agar tanaman endemik Papua mulai dikembangkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, termasuk di kawasan perkantoran dan median jalan. Julian mencontohkan kawasan perkantoran Pemprov Papua Barat Daya di kilometer 16 Sorong yang dalam kajian AMDAL direkomendasikan menggunakan tanaman endemik Papua.
4: Mulai dari kantor gubernur di kilometer 16. Nah, itu dalam kajian AMDAL, kami sebagai ketua komisi AMDAL pada waktu itu, sekarang namanya ketua tim uji kelayakan, itu salah satu rekomendasi adalah semua kantor gubernur di kilometer 16 itu wajib ditanam dengan tanaman endemik Papua. Itu wajib, baik di bagian dalamnya, keliling lokasi, misalnya dengan kayu merbau, kayu matoa, pohon apa, pohon susu, dan macam-macam. Tapi di dalamnya ini tanaman hias kita variasi, sehingga tamu undangan yang datang dari dalam dan luar negeri melihat kita bisa menjelaskan ini tanaman endemik kami. Dan mereka tahu, selain itu anak-anak sekolah yang berurusan administrasi pemerintahan, mereka juga memahami. Masyarakat pun tahu bahwa, mungkin ada yang tidak tahu bahwa ini tanaman endemik Papua yang punya nilai historis, tapi punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, itu akan kita lakukan itu. Nah, mungkin hari ini bisa diperbanyak saja, kita akan lakukan aksi. Misalnya kalau memang stoknya banyak, kita aksi bagi bibit tanaman endemik Papua di Sorong City misalnya. Nah, nanti kita kolaborasi.
3: Sementara itu, Direktur Yayasan Kasuari sekaligus pengelola Suratman Botanical Garden, Dwi Suratman, mengatakan pihaknya menerapkan skema pembibitan berbasis insentif masyarakat. Masyarakat diberikan pendampingan untuk mengenali potensi tumbuhan di wilayah mereka. Kemudian melakukan pembibitan, tanaman yang telah tumbuh selanjutnya ditampung untuk dikembangkan dan dipasarkan. Menurut Dwi, skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa merusak populasi tumbuhan di alam. Tanaman yang diambil hanya anakan atau bijinya, sementara pohon indukan tetap dipertahankan di hutan masyarakat. Dwi menyebut saat ini SBG telah membudidayakan sekitar 400 hingga 500 spesies tumbuhan dengan jumlah tanaman mencapai ribuan. Di antaranya lebih dari 200 jenis anggrek, lebih dari 30 jenis sarang semut, lebih dari 30 jenis hoya, dan sekitar 20 jenis palem asli hutan Papua.
5: Potensinya masih sangat-sangat banyak, menunggu untuk dieksplorasi, dan ini yang sudah kita lakukan pelan-pelan, mulai dari Raja Ampat, Sorong, Tamrau, itu sudah cukup intensif, dan kita lakukan juga tidak sendiri. Kami dari Yayasan Kaswari juga bersama fauna dan flora Rendang Tanah Papua juga didukung oleh besar KSDA Papua Barat Daya, dan tentunya kita juga bersama-sama dengan masyarakat, karena yang memiliki potensi adalah mereka-mereka yang di kampung, dan mereka menunggu untuk diedukasi. Jadi selama ini kita juga selalu dampingi mereka untuk eksplorasi dan menggali potensi di kampung-kampung, dan ini hasilnya. Mereka budidayakan di kampung, lalu ketika sudah bertumbuh, sudah subur, kita tanggung di sini untuk kita bantu promosikan.
3: Diharapkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan tanaman asli Papua di berbagai wilayah Papua Barat Daya, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kampung sebagai pelaku utama pembibitan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir pendengar, berikut ini berita liputan reporter RRI Nirwana Yusuf mengenai Danrem 181 PVT. Turnamen ini sebagai ajang pererat silaturahmi.
6: Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi secara resmi membuka kegiatan open turnamen bola voli memperebutkan piala Panglima TNI dengan total hadiah yang disiapkan dalam lomba ini sekitar 80 juta rupiah yang dilaksanakan di seluruh komando utama atau kotama TNI yang ada di wilayah Indonesia. Hal ini dilaksanakan untuk menyambut HUT TNI ke-81 berlangsung di Gor Pancasila Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di sela perlombaan, Slamet Riyadi mengatakan bahwa pelaksanaan dari kegiatan ini adalah guna membentuk komitmen TNI dalam memberi dukungan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional para atlet.
7: Instruksi dari pimpinan kita untuk melaksanakan kegiatan turnamen yang diselenggarakan di seluruh kotama, baik itu jajaran TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di Sorong ini, di wilayah Korem 181 Praja Wiratama, dilaksanakan open turnamen bola voli dalam rangka HUT Panglima TNI. Di tempat-tempat lain juga sama, tetapi dengan cabang-cabang olahraga yang berbeda sesuai dengan animo masyarakat. Jadi animo masyarakat yang terbanyak itu yang kita laksanakan olahraga, sehingga diharapkan olahraga ini, open turnamen ini, bisa terlaksana dengan baik dan bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Atlet-atlet yang bisa kita kembangkan untuk masa depan olahraga, khususnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia, nasional maupun internasional. Untuk hadiahnya total putra itu 50 juta dan untuk putri 30 juta, juara 1, 2, 3, dan 4.
6: Untuk itu diharapkan dengan adanya keterlibatan dari TNI Polri, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar, TNI dapat melihat dan membina para atlet yang memiliki potensi, sementara kepada para peserta lomba diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dinamika Kornwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Ludowieser, SHMM, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kental? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar. Suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar setia program satu dimanapun Anda, Om Bara ya, dengan tagai Katrada ya. Jadi kalau ada yang tinggal, kok tinggal di mana? Di BDOC atau di Vanimo ya. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia dengar kami di Pro 1. Jadi kalau nanti ada yang nanya tinggal di mana, Jalan Merdeka ya. Oke, selamat sore untuk yang punya Jalan Merdeka. Selamat sore untuk yang punya Kompleks BDOC. Selamat sore juga untuk yang punya Kompleks Vanimo, semua yang saya disebutin satu-satu ya di lagunya Om Barian, Kota Gai Katrada. Dan terima kasih juga untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Iya, apa kabarnya ini dengan para penjual pinang, para penikmat pinang yang ada di Manokwari? Apa yang menjadi keluhan Anda di beberapa bulan ini ya? Ya, dilansir dari Manokwari Tabura Pos, para penjual pinang di Kota Manokwari keluhkan kenaikan harga buah siri yang sangat tinggi belakangan ini, bahkan harganya bisa menembus 650.000 sampai 700.000 per kilogram. Kalau kemarin-kemarin kita makan pinang mungkin kita dapat siri 20.000, itu sebanyak 10.000 juga sudah satu tumpuk, itu sudah lumayan ya. Tapi beberapa hari dan beberapa waktu ini, bahkan mungkin sudah hampir memasuki 2 bulan ini, harga siri mahal. Nah, Ketong Puma Mince, ya, seorang penjual pinang di Pasar Wosi, mengatakan bahwa dengan kenaikan harga buah siri, dirinya sebagai penjual pinang kesulitan untuk memperoleh pasokan siri buah segar, apalagi sekarang harga buah siri melonjak sangat drastis dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi yang pastinya Ketong di Manokwari, terutama Ketong orang Papua yang sudah terbiasa mengkonsumsi pinang, walaupun harga siri naik, kita tetap makan pinang ya. Oke, karena itu sudah menjadi keseharian budaya kita masing-masing. Dan tapi ini menjadi keluhan dari sebagian penjual pinang. Akhirnya mungkin kalau dulu di beberapa waktu kemarin kita bisa makan pinang harga 5.000, sekarang itu sudah harga 10.000 sampai 20.000 ke atas. Nah, harganya itu, harga siri per kilogram saja sudah mencapai 700.000. Nah, siri sangat mahal dan sangat susah didapat. Dan tidak hanya Mama Mince ya, ada penjual pinang lainnya, Alvin juga mengaku bahwa harga buah siri sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Untuk membeli siri di pedagang siri yang didatangkan dari Kota Jayapura, mereka jual lagi ke pedagang di Manokwari, itu sudah mencapai Rp650.000 satu kilo. Nah, diakui bahwa penjual siri Manokwari juga sudah sangat sedikit sehingga tidak mau sebagai penjual pinang terpaksa membeli dari luar Manokwari dan untuk kembali dijual di pasar yang ada di Manokwari. Dan memang antusias masyarakat khususnya pembeli pinang ya di Kota Manokwari sangat banyak, karena itu sudah jadi kita punya tradisi dan kita punya budaya. Kalau teramakan pinang satu hari itu rasanya kayak belum lengkap begitu. Nah, pinang setumpuk sekarang dijual dengan harga Rp10.000, ataupun mungkin yang ditaruh di piring kecil dengan hanya satu buah siri. Ada yang dijual dengan Rp20.000 untuk satu tumpuk juga dengan satu buah siri. Nah, menurutnya sebelum adanya kenaikan harga buah siri di pasaran seperti sekarang, mereka biasa menjual dengan harga yang sangat terjangkau, Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Tapi kalau sudah kewalahan untuk dapat siri, apalagi dengan diakibatkan cuaca panas dan jarang hujan, sehingga banyak yang pohon sirinya mati dan tidak berkembang karena cuaca saat ini lagi musim kemarau panjang hampir di setiap kota Manokwari dan perkampungan, yang menjadi salah satu alasan langkanya buah siri di Manokwari. Namun kita berharap bahwa mungkin nanti di penghujung bulan ini atau bulan depan ya, sudah harga

jadi pilihan dari semua kita. Terima kasih sekali lagi untuk tetap dengar kami di Pro 1, karena kami juga punya informasi-informasi seputar perkembangan yang ada di Kota Manokwari, informasi-informasi yang terupdate dari Kota Manokwari, tapi juga di luar dari Manokwari.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkataan, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 yang terus melakukan bagian dari aktivitas Anda, juga tetap perhatikan kondisi cuaca ya. Karena meskipun kota Manokwari berkabut, tiba-tiba juga hujan ya. Di tengah berbagai aktivitas Anda dan segala sesuatu yang boleh dilakukan sore ini, kami berharap semua berjalan dengan baik. Kami nanti akan menemani sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 yang masih akan tetap menemani Anda, dan juga tentunya informasi-informasi juga kami siapkan untuk tetap memberikan edukasi untuk Anda dari Pro 1 ya, Jabat Rat, juga untuk yang baru bergabung dengan kami di Nuansa Sore. Anda tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang ada di luar di kota Manokwari juga, terima kasih untuk kebersamaan tetap setia mendengarkan kamu di FM 94.3 MHz ya, dan juga di RRI digital kami.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami. Kebersamaan kami dengan Anda sudah sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan di setiap program siaran kami akan hadir untuk Anda. Nanti Anda akan bersama dengan rekan-rekan penyiar dan juga operator kami akan bertugas menemani Anda hingga malam nanti dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami sampaikan azan maghrib untuk petang hari ini bagi kaum muslimin wal muslimat untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan satu pilihan lagu nuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

muslimin wal muslimat surah azam sudah dikumandangkan kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah anda diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Merdeka 68 sekaligus kami segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari siang kami pamit dari ruang dengan anda. Beberapa rangkaian lagu-lagu islami kami hadirkan di ruang dengan anda.

Pendengar setiap program Pas 1 dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih terus menemani suasana malam Anda selepas azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya. Dan pendengar Lintas Manokwari Malam untuk edisi Sabtu 19 September 2026, bersama saya Angel Boymau dan kebersama kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam.

satu di mana pun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Maksud kami rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia. Sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari memasuki babak final dengan menghadirkan 10 finalis yang merupakan putra-putri terbaik hasil rangkaian seleksi Bintang Radio. Final Bintang Radio tersebut digelar di Manokwari City Mall atau MCM pada Jumat 18 September 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, James Awai, mengatakan, Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari juara, tetapi menjadi ruang bagi generasi muda Papua Barat untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, khususnya di bidang tarik suara. Ia mengapresiasi seluruh finalis yang telah melalui proses seleksi hingga mampu tampil di babak final. Menurutnya, keberanian tampil, kemampuan belajar, serta kemampuan menghargai proses merupakan bagian penting dari keberhasilan seorang talenta muda. James menjelaskan suara pertama kategori putra dan putri akan menjadi wakil Papua Barat untuk mengikuti Bintang Radio tingkat Korwil. Maksud kami tingkat Korwil 2 yang meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak. James juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, terhadap para talenta muda yang nantinya membawa nama baik Papua Barat di tingkat regional hingga nasional. Ia mengajak seluruh finalis untuk tidak menjadikan hasil perlombaan ini sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan menjadikan pengalaman di panggung Bintang Radio sebagai bagian dari proses pengembangan diri.
2: Bintang Radio merupakan salah satu program unggulan RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka di bidang seni tarik suara. Bagi LPP RRI Manokwari, pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya sekedar sebuah perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya RRI untuk mendorong lahirnya talenta-talenta muda yang berasal dari Papua Barat. Sampai pada titik final, para finalis yang tampil merupakan putra-putri terbaik yang telah melampaui proses seleksi dan menunjukkan kemampuan serta dedikasi mereka. Untuk itu, kepada seluruh finalis, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih.
1: RRI Manokwari turut menyampaikan apresiasi kepada orang tua dan keluarga peserta yang telah memberikan dukungan selama proses kompetisi. Penghargaan juga diberikan kepada Dewan Juri yang dinilai telah menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab. Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari diharapkan menjadi momentum untuk menemukan sekaligus mengembangkan bibit-bibit penyanyi muda Papua Barat yang mampu bersaing hingga tingkat nasional. Pemuda adat Papua Wilayah 3 Domperai menilai pelestarian adat dan budaya perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan modernisasi. Pemerintah daerah didorong menghadirkan museum sebagai salah satu upaya menjaga peninggalan budaya Papua agar tetap dikenal oleh generasi muda. Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah 3 Domperai, Septi Meidotga, mengatakan pembangunan museum sebaiknya dilakukan di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Menurut Septi, keberadaan museum dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Papua. Ia menilai perkembangan zaman berpotensi menggeser pola hidup masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai adat istiadat dan budaya yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Selain museum, di masing-masing daerah, Septi secara khusus meminta adanya museum yang mengangkat kebudayaan suku besar Arfak. Museum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan benda adat peninggalan leluhur masyarakat Arfak. Ia juga berharap Gubernur Papua Barat sebagai kepala suku besar Arfak dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan museum tersebut, terutama untuk wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan.
3: Terkait dengan dinamika perkembangan zaman modernisasi yang kemudian menggeser pola hidup adat istiadat dan budaya kita sebagai anak-anak Papua, sehingga kita berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bupati di Kabupaten Kota berinisiatif untuk membangun satu museum di setiap kabupaten kota. Saya juga berharap kepada Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Suku Besar Arfak Manokwari dan Egaf Mansel, beliau harus membangun satu museum khusus untuk Suku Besar Arfak, sehingga benda-benda atau alat-alat adat istiadat itu yang menjadi peninggalan dari para leluhur, para tua-tua adat itu dikenang oleh generasi ke generasi, biar adat istiadat kita tidak tergeser dengan

0: Ketua Umum periode 2026-2030 telah sesuai dengan ketentuan organisasi. Wakil Ketua 3 Bidang Organisasi KONI Pusat Brigjen TNI Purnawirawan Purwadi mengatakan, proses pemilihan telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Penegasan tersebut disampaikan Purwadi usai pengesahan hasil pemungutan suara Musor Prof. Loop di Swiss Bell Hotel Manokwari. Menurutnya, Yosia Saroy memperoleh 26 suara dari total 45 hak suara yang tersedia. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan perolehan suara untuk ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Purwadi juga menjelaskan persoalan hak suara Persatuan Bisbol dan Softball Seluruh Indonesia atau Perbasasi yang menjadi salah satu dinamika dalam persidangan. Ia menyebut Perbasasi tetap mencatat sebagai anggota KONI, namun berdasarkan hasil verifikasi tim penjaringan dan penyaringan atau TPP, terdapat persoalan administrasi yang berdampak pada hak suara dalam Musos Prof. Loop. Keputusan tersebut kemudian memicu keberatan dari kubu calon ketua umum Muhammad Lakotani bersama sejumlah pengurus cabang olahraga pendukungnya yang memilih meninggalkan ruang sidang atau walkout. Meski terjadi aksi walkout, Purwadi memastikan tahapan Musos Prof. Loop tetap berjalan hingga pemungutan suara dan penetapan ketua umum terpilih. KONI Pusat selanjutnya juga siap memberikan pendampingan apabila muncul keberatan atau proses organisasi lanjutan terhadap hasil Musos Prof. Loop.
1: Yang dilakukan oleh pimpinan sidang sudah dilaksanakan sampai dengan pemilihan. Terus calon yang kedua tadi kan sudah menyampaikan visi misi. Tetapi karena persoalan dari Perbasasi tadi sudah dijelaskan oleh tim TPP dan dia minta bagaimana pimpinan sidang memutuskan. Setelah diputuskan oleh pimpinan sidang malah menolak lagi. Nah gitu. Sudah dijelaskan dia mengerti dan paham apa yang kita masukkan tadi. Suara sah dari 45 suara sekarang sudah 26, udah 50% lebih persatu. Terus tahapan sudah dilaksanakan sampai pemilihan, udah. So, kita siap. Ya, siap kita mau bantu tim TPP, kita siap. Kita sudah sering mendapati gugatan itu seperti ini, bukan sekali dua kali. Kita siap karena kita ada ADRT, ada tahapan-tahapan verifikasi dan validasi yang kita laksanakan secara adil, fair.
0: Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih, Yosia Saroy selanjutnya mendapatkan mandat sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Papua Barat periode 2026-2030. Penyusunan struktur kepengurusan tersebut diberikan waktu selama 1 bulan sebelum dilanjutkan dengan proses pelantikan. Purwadi berharap seluruh dinamika yang muncul dalam Musos Prof. Loop dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Menurutnya, konsolidasi diperlukan agar KONI Papua Barat dapat kembali fokus pada pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga daerah menghadapi berbagai agenda olahraga nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar LPPRRI Manokwari sebagai ruang bagi generasi muda mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni tarik suara. Apresiasi tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Martin L. Kocu saat memberikan sambutan pada malam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari di Manokwari City Mall. Martin mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung upaya RRI yang secara konsisten memberikan ruang kepada generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka. Ia juga memberikan selamat kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari yang telah berhasil melewati rangkaian seleksi hingga mencapai malam final. Menurutnya menjadi finalis merupakan sebuah prestasi sekaligus kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan masyarakat.
2: Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI Manokwari.

0: yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya seni tarik suara. Kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026, saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah anak-anak raih. Menjadi finalis merupakan sebuah prestasi dan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Setiap talenta muda Papua Barat adalah aset daerah yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah berkarya, dan jangan takut bermimpi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
1: Selain itu, Marten menegaskan talenta muda Papua Barat merupakan aset daerah yang perlu mendapatkan dukungan dan ruang pengembangan secara berkelanjutan. Marten berharap Bintang Radio Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi juga mampu menjadi wadah yang melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat dari Papua Barat. Ia juga mendorong para finalis untuk tetap menjunjung sportivitas, menghormati sesama peserta, serta menikmati setiap proses dan dalam kompetisi. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh dari peserta melalui Bintang Radio dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam mengembangkan karir dan prestasi di bidang seni tarik suara.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia gabungan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan keamanan di lingkungan LPKA. Kegiatan tersebut juga disertai pemeriksaan urin terhadap anak binaan dan juga petugas. Kepala LPKA kelas 2 Manokwari, Lince Bela, mengatakan razia gabungan dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan serta mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang tidak diperbolehkan di lingkungan LPKA. Yang menjelaskan dalam kegiatan tersebut sebanyak 9 sampel urin diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, seluruh hasil tes urin dinyatakan negatif. Hasil tersebut menjadi bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan untuk menjaga lingkungan LPKA tetap aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sementara dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai tidak seharusnya berada di dalam kamar anak binaan. Di antaranya beberapa pulpen, namun Lince menjelaskan pulpen tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan pendidikan karena anak binaan di LPKA juga mengikuti sekolah paket.
3: Pada saat ini sudah dilakukan tes urin, sampelnya ada 9 orang yang diambil, diantaranya 3 anak binaan dan 5 pegawai, semua hasilnya negatif. Dan terkait hasil penggeledahan pada sore hari ini juga, memang ditemukan hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam lapas yang sudah dilihat masing-masing di meja. Memang ada beberapa bulpen dan anak binaan kami juga memang ada sekolah paket. Jadi mungkin bulpen ini juga bagian dari mereka belajar pada saat di dalam kamar. Kalau razia sebenarnya bukan setiap tahun, tetapi sebulan 4 kali dilaksanakan. Itu sesuai dengan instruksi dari pusat.
1: Lince menambahkan razia di LPKA bukan hanya dilakukan setiap tahun, melainkan dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 kali dalam 1 bulan sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Saat ini LPKA kelas 2 Manokwari membina 18 anak binaan yang menempati 4 blok. Saudara Dinas Perhubungan Teluk Bintuni merayakan Hari Perhubungan Nasional ke-55 dengan upacara bendera dan syukuran sederhana. Dina Rianti melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di halaman kantor Dishub pada Kamis 17 September 2026. Upacara berlangsung sederhana namun penuh hikmat dengan dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Teluk Bintuni IB Putu Suratna sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, PLT Sekda membacakan sambutan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan sektor transportasi. Juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor transportasi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus tetap dijaga secara seimbang agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan tidak terputus.
4: Semakin penting karena kita bekerja dengan teman yang siap kompeten. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespon kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersama.
1: PLT Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Jendri Salakuri mengatakan, semangat Hari Perhubungan Nasional harus menjadi pemacu bagi seluruh insan perhubungan untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan terus berupaya menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kemudahan akses transportasi bagi warga, baik wilayah perkotaan maupun distrik yang masih membutuhkan dukungan konektivitas.
5: Secara khusus untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan momen ini, kami mengharapkan supaya ke depan bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor transportasi darat, laut maupun juga udara. Khusus untuk sektor transportasi darat, puji Tuhan selama ini kan kita sudah punya AMB. Khusus untuk yang bidang laut, pada tahun ini juga ada beberapa proyek strategis yang kita lakukan untuk bagaimana menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain guna terhubungnya konektivitas antar wilayah ini bisa terbangun secara baik. Kita lagi membangun pelabuhan Babo, kemudian beberapa jeti yang ada di Aroba, kemudian Handai, Yakora, dan juga Kamundan. Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
1: Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperjuangkan peningkatan layanan transportasi udara. Di Subtruk Bintuni telah mengusulkan program subsidi penerbangan perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Memperingati hari ulang tahun Lantas Polri ke-71, Satlantas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan kemanusiaan. Kembali Dina Rianti melaporkan. Puluhan warga dari distrik Bintuni, Manimeri, Babo, hingga Taroy memadati Aula Adiano Ananta Mapolres Teluk Bintuni pada Kamis 17 September 2026. Mereka akan mengikuti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sunatan massal. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan ini memperingati Hari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polri ke-71. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga bersama anggota Polri dan keluarga turut berpartisipasi baik sebagai pendonor darah maupun peserta sunatan massal. Bahkan sejumlah peserta rela menempuh perjalanan dari wilayah pesisir untuk mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Lantas Ibtu Yusuf Manilet mengatakan, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
6: Kegiatan donor darah, kesehatan dan sunatan massal ini kita laksanakan dalam rangka ulang tahun Polisi Lalu Lintas AKBP 71. Wujud rasa syukur kami Polisi Lalu Lintas sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat, hubungan antara polisi dan masyarakat itu ideal. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak sekolah, selalu menjaga ketertiban berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah milik bersama. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat saya dipuli agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Primer Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Daniel Mada sebagai koordinator tim medis mengatakan peserta sunatan massal yang mendaftar secara daring mencapai 50 orang, sementara kantong darah yang disiapkan sebanyak 60 kantong. 55 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas Manimeri diterjunkan. 4 diantaranya adalah dokter umum.
7: Kemarin yang terdaftar online itu sekitar hampir 50-an. Cuman data real yang terdaftar sekarang sekitar 48. Dilayani sama teman-teman gabungan dari rumah sakit dan puskesmas di wilayah kerja yang terdiri dari puskesmas Manimeri, Bintuni, dan Muturi.
8: Berapa tim tenaga medis yang dilibatkan?
7: Kalau jumlah semua sekitar 55 orang dari 3 tim pertama untuk sunatan, tim yang kedua untuk donor darah, sama tim yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan.
1: Salah seorang warga distrik Taroy, Latifah Solawat, mengakui bersyukur dapat memanfaatkan program sunatan massal gratis tersebut. Ia datang bersama dua keponakannya yang didaftarkan sebagai peserta.
9: Kemarin dari Taroy, kita naik untuk bawa anak keponakan dua. Pakai perahu, kendaraan di sini naik ke Bentune.
10: Dapat informasi dari mana?
9: Dari ini ada saya yang polisi. Mau ucapkan terima kasih sama Bapak Polisi Dora.
11: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: KRI Wahidin Sudirhusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobi O Sapulete RRI Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genting dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter

0: 60.000 liter air.
1: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Gold Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin Jalun Alunito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nana Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
4: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak
3: BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
5: Hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
3: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Torus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini

0: Ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PDN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
2: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60 sampai 65 ribu per bulan, kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebagai daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Agejaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah pahan.
5: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handu khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
4: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 disampaikan dari Redbull tadi, memang ya disampaikan kita kemudian mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
5: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Ya harusnya ya senang lah dapat membantu gitu. Nah ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agejaya Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
8: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
7: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
9: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
7: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
10: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Berita selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
11: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
12: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang membuat masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
11: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
13: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia yang kita akan tahu juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah welcome.
11: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar setiap program Masato dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 Manokwari.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang, anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut. Kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya.

0: menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
1: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
0: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
0: Kalau cuma cerita, itu tidak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa.

perlukan, tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya. Aku tak bisa memahami.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: senyummu.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Pendengar setiap manapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan Trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara-saudara Nusantara dan Barat saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz mengantarkan program acara siaran untuk Anda di edisi Minggu 20 September 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Ibadah Apa dan Anda, selamat pagi, salam jabat tangan, salam jumpa dan merdeka 68 Manokwari di nuansa minggu pagi hari Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Mong Alan, dan juga rekan-rekan di Pro4 dan Pro2 Radio Manokwari, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat bergabung di program acara kami pagi ini. Mutiara Pagi akan mengawali kebersamaan, persembahan khusus bagi umat Kristiani, dan juga di kebersamaan pagi ini kami akan hadirkan juga nanti sebuah renungan di minggu pagi dirangkaikan dengan teman-teman pujian rohani Kristiani. Warta berita daerah nanti disampaikan di pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan dirangkaikan juga dengan program-program siaran kami lainnya. Untuk ada kebersamaan kami dengan Anda nanti sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur di siang nanti. Kami awali Mutiara Pagi secara khusus persembahan bagi umat Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umatmu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu.

orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab, Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya, sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139

9 ayat 21 sampai 22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan dia, dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu melihat kalau perjalanan

Resep itu pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu, kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya, barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita. Sebab dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manokwari ini

rumah mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan kehadapan hadirat-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, Anda juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristiani sudah hadir dan memberkati semua kita di pagi ini, menjadi berkat untuk semua kita. Selanjutnya kita nantikan ada waktu disampaikan warta berita daerah pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Minggu 20 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbit Kubiari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan masih terdapat cukup banyak tenaga honorer di Papua Barat yang belum terakomodir dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara. Domingus Mandacan menyebut salah satu kelompok tenaga yang masih menunggu kepastian pengangkatan adalah tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai 600 orang. Menurutnya, pada pembagian formasi tahun 2021, pemerintah daerah telah membahas kebutuhan tenaga bersama para bupati dan wali kota. Dari total sekitar 8.100 formasi, pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh 1.002 formasi. Namun pembagian formasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih ada hingga saat ini. Gubernur menilai penambahan tenaga honorer tidak selalu menjadi solusi ketika jumlah pegawai yang tersedia sebenarnya mencukupi. Menurutnya persoalan yang terjadi juga berkaitan dengan pembagian tugas dan pemanfaatan tenaga yang belum optimal. Ia juga menegaskan kebutuhan tenaga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan real pemerintah daerah, terutama untuk bidang yang membutuhkan keahlian teknis khusus.
2: Wajar honorer yang belum diangkat. Wajar honorer yang belum diangkat cukup banyak. Untuk itu saya instruksikan sampaikan dan setiap betul saya akan buat. Sehingga semua bisnis tadi jangan lagi ya, stop. Tidak terima honorer lagi. Soalnya itu cukup banyak ini. Tadi ada persoalan tidak bagi tugas ini baik kepada mereka untuk bisa bekerja, sehingga kita merasa bahwa sudah cukup gitu. Ini tidak ada di Indonesia, masih merasa kurang dan kurang baik kita rekrut lagi honorer. Ya, untuk pengetahuan honorer kita punya pengalaman, waktu dari bupati sampai pejabat bupati, gubernur atas, sampai gubernur, ya. Itu untuk pengetahuan honorer itu bukan SK-nya dari pimpinan OPD, ya. Itu SK bupati, SK gubernur.
1: Ia juga menekankan pengangkatan maupun penempatan tenaga honorer harus dilakukan secara terukur dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan ditetapkan sebagai secara sepihak oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, sehingga kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah tenaga yang dibutuhkan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pegawai di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong pelaksanaan Job Fair 2026 tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi lowongan pekerjaan tetapi mampu menghasilkan penyerapan tenaga kerja secara nyata. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Laku tadi saat membuka Job Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat bertempat di lapangan voli kompleks kantor Gubernur Papua Barat Arfai pada Rabu 16 September 2026, Lakotani mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Job Fair, khususnya pengangkatan perangkat daerah, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Menurutnya, pembangunan Papua Barat harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan ia juga mengatakan bahwa persoalan ketenaga kerjaan tidak hanya dilihat dari ketersediaan lowongan pekerjaan. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang menghubungkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, tenaga kerja, kebutuhan dunia usaha, investasi, dan kebijakan pemerintah.
3: Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada perangkat daerah yang membidangi dalam hari ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, juga kepada seluruh perusahaan yang telah mengambil bagian serta lembaga pendidikan yang juga telah berkontribusi pada kegiatan Job Fair di siang hari ini. Pembangunan Papua Barat pada akhirnya harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di daerah ini. Salah satu ukuran penting dari keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja, memiliki penghasilan yang layak dan tetap, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mempunyai masa depan yang lebih baik.
1: Ia juga minta lowongan yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia dan dapat diakses secara transparan oleh pencari kerja. Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap berharap melalui kegiatan pencari kerja memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi pekerjaan sementara perusahaan mendapatkan tenaga kerja dan kebutuhan kualifikasi yang ditempatkan. Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Pendidikan memastikan proses pencairan bantuan beasiswa pendidikan tinggi mulai dilakukan September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Bernama Don Siba mengatakan proses verifikasi data calon penerima bantuan telah diselesaikan oleh inspektorat. Saat ini pihaknya telah memproses surat keputusan dan SK Gubernur sebagai dasar pencarian bantuan. Ia menjelaskan bantuan pendidikan tersebut diantaranya melalui program Papua Cerdas bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan, termasuk mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,75, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan telah mengelompokkan data penerima berdasarkan kabupaten. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten masing-masing dan selalu disinkronisasi.
4: Kendalanya itu kan kemarin otsus itu kan belum bisa berjalan, baru mulai berjalan ini. Sementara teman-teman ada proses verifikasi semua sudah selesai dari inspektur. Sekarang teman-teman sudah mulai proses SK gubernurnya. SK gubernur setelah itu rencana pertengahan atau akhir ini mungkin sudah farmasi kedokteran dan sebagainya. Papua Cerdas terutama yang mahasiswa yang IPK 2,75 dengan kedokteran.
1: Selain itu dirinya menambahkan jika bantuan juga akan dilengkapi dengan nama, alamat dan juga by name by address. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan dan memastikan tidak terjadi pembiayaan ganda bagi mahasiswa penerima bantuan. Dinas Pendidikan Papua Barat berharap administrasi dapat segera dituntaskan sehingga bantuan beasiswa dapat dicairkan dan dimanfaatkan mahasiswa untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mempersiapkan penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu dan menghindari konsekuensi apabila dokumen APBD perubahan terlambat disampaikan kepada pemerintah pusat. Asisten Satu Setda Papua Barat Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Otsus, Shores Albert Ortisan Marini mengatakan persiapan melibatkan tim anggaran pemerintah daerah dan badan pengelola keuangan aset daerah serta unsur keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, persiapan menjadi penting agar seluruh proses pembahasan hingga penyampaian APBD perubahan dapat dilakukan sesuai ketentuan jadwal yang ditetapkan.
2: Kita sudah memasuki menjelang bulan APBD perubahan 2026. Oleh sebab itu, untuk tim APBD, Bapeda, keuangan, kita mempersiapkan itu supaya jangan terlambat. Karena ada konsekuensi apabila APBD perubahan terlambat disampaikan ke Kemendagri. Itu sangat berdampak. Oleh sebab itu disiapkan, jadi perubahan perintah, tadi saya jabat perintah dari Bapak Merung, kalau sampaikan itu, saya disiapkan.
1: Shores menambahkan seluruh tim terkait telah diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut sehingga proses APBD perubahan 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Pemprov Papua Barat berharap koordinasi antar perangkat daerah dapat diperkuat sehingga penyusunan APBD perubahan 2026 berjalan efektif, tepat waktu, dan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar di LPPR Manokwari sebagai ruang bagi generasi muda mengembangkan bakat kreativitas di bidang seni tarik suara. Apresiasi tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Martin L. Kocho saat memberikan sambutan pada malam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari di Manokwari City Mall MCM pada Jumat 18 September 2026. Martin mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung upaya RRI Manokwari secara konsisten memberikan ruang kepada generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka. Ia juga memberikan selamat kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari yang telah berhasil melewati rangkaian seleksi hingga mencapai malam final. Menurutnya, menjadi finalis merupakan sebuah prestasi sekaligus kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan masyarakat.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI Manokwari yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya seni tarik suara. Kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026, saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah anak-anak raih. Menjadi finalis merupakan sebuah prestasi dan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Setiap talenta muda Papua Barat adalah aset daerah yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah berkarya, dan jangan takut bermimpi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
1: Ia juga mendorong para finalis untuk tetap menjunjung sportivitas, menghormati sesama peserta, serta menikmati proses dalam kompetisi. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh para peserta melalui bidang radio dapat menjadi bagian dari perjalanan dan juga dalam mengembangkan karir.
5: Pada seluruh finalis, apapun hasilnya yang diperoleh, kalian semua telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari. Saya berharap ajang ini tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi wadah untuk melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat dari Papua Barat yang mampu tampil berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
1: Melalui Bintang Radio Indonesia, tentunya tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tapi juga mampu menjadi wadah untuk terus melahirkan bakat-bakat penyanyi dari Papua Barat. Ajang Bintang Radio Indonesia Manokwari memasuki babak final menghadirkan 10 finalis yang merupakan putra-putri terbaik hasil rangkaian seleksi. Final Bintang Radio tersebut digelar di Manokwari City Mall MCM pada Jumat 18 September 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, Yamis Awai, mengatakan Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari juara, tetapi menjadi ruang bagi generasi muda Papua Barat untuk mengembangkan bakat dan kreativitas, khususnya di bidang tarik suara. Ia mengapresiasi seluruh finalis yang telah melalui proses seleksi hingga mampu tampil di babak final. Menurutnya, keberanian tampil, kemauan belajar, serta kemampuan menghargai proses merupakan bagian penting dari keberhasilan seorang talenta muda. Yamis menjelaskan, juara kategori putra-putri akan menjadi wakil Papua Barat untuk mengikuti Bintang Radio tingkat Korwil 2, meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten terhadap para talenta muda yang nantinya membawa nama Papua Barat ke tingkat regional hingga nasional. Ia mengajak seluruh finalis untuk tidak menjadikan hasil perlombaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan menjadikan pengalaman di panggung Bintang Radio sebagai bagian dari proses pengembangan diri.
6: Bintang Radio merupakan salah satu program unggulan RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI

0: talenta muda yang berasal dari Papua Barat sampai pada titik final. Para finalis yang tampil merupakan putra-putri terbaik yang telah melampaui proses seleksi dan menunjukkan kemampuan serta dedikasi mereka. Untuk itu, kepada seluruh finalis, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih.
1: Erli Manukwari turut menyampaikan apresiasi kepada orang tua dan keluarga peserta yang memberikan dukungan selama proses kompetisi. Penghargaan juga diberikan kepada dewan juri yang telah menjalankan tugas secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab. Final Bintang Radio 2026, RRI Manokwari diharapkan menjadi momentum untuk menemukan sekaligus mengembangkan bibit-bibit penyanyi muda Papua Barat yang mampu bersaing hingga tingkat nasional.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Dinas Perhubungan Teluk Bentuni merayakan Hari Perhubungan Nasional ke-55 dengan upacara bendera dan syukuran sederhana. Laporan Dina Rianti.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bentuni menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di halaman kantor Dishub pada Kamis 17 September 2026. Upacara berlangsung sederhana namun penuh hikmat dengan dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Teluk Bentuni IB Putu Suratna sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, PLT Sekda membacakan sambutan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan sektor transportasi. Juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor transportasi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dan seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus tetap dijaga secara seimbang agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan tidak terputus.
4: Semakin penting karena kita bekerja dengan respon yang siap kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran hubungan harus merespon kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan.
3: PLT Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bentuni, Jendri Salakuri mengatakan, semangat Hari Perhubungan Nasional harus menjadi pemacu bagi seluruh insan perhubungan untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan terus berupaya menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kemudahan akses transportasi bagi warga, baik di wilayah perkotaan maupun distrik yang masih membutuhkan dukungan konektivitas.
5: Secara khusus untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bentuni, dengan momen ini, kami mengharapkan supaya ke depan bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor transportasi darat, laut maupun juga udara. Khusus untuk sektor transportasi darat, puji Tuhan selama ini kan kita sudah punya AMB. Khusus untuk yang bidang laut, pada tahun ini juga ada beberapa proyek strategis yang kita lakukan untuk bagaimana menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain guna terhubungnya konektivitas antar wilayah ini bisa terbangun secara baik. Kita lagi membangun pelabuhan Babo, kemudian beberapa jetty yang ada di Aroba, kemudian Randai, Yakora, dan juga Kamundan. Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
3: Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperjuangkan peningkatan layanan transportasi udara. Di Subtruk Bintuni telah mengusulkan program subsidi penerbangan perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati HUT Lantas Polri ke-71, Satlantas Polresta Teluk Bentuni menggelar kegiatan kemanusiaan. Kembali laporan Dina Rianti.
3: Puluhan warga dari distrik Bintuni, Manimeri, Babo, hingga Tarawih memadati Aula Adiano Anantama Polres Teluk Bintuni pada Kamis 17 September 2026. Mereka akan mengikuti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sunatan massal. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan ini memperingati Hari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polri ke-71. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga bersama anggota Polri dan keluarga turut berpartisipasi baik sebagai pendonor darah maupun peserta sunatan massal. Bahkan sejumlah peserta rela menempuh perjalanan dari wilayah pesisir untuk mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Lantas Ibtu Yusuf Manilat mengatakan, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara

0: Polri dan masyarakat.
1: Kegiatan pengibaran pesawat kesehatan dan sunatan masal ini kita laksanakan dalam rangka ulang tahun Polisi Lalu Lintas RT 721. Tujuh rasa syukur dari Polisi Lalu Lintas sebagai rasa kebingungan terhadap masyarakat, hubungan antara polisi dan masyarakat itu ideal lagi. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak sekolah, selalu menjaga ketertiban berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah milik bersama. Itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat saya di Bumi agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Primer Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Daniel Mada sebagai koordinator tim medis mengatakan peserta sunatan massal yang mendaftar secara daring mencapai 50 orang, sementara kantong darah yang disiapkan sebanyak 60 kantong. 55 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas Manimeri diterjunkan. 4 diantaranya adalah dokter umum.
2: Kemarin yang terdaftar online itu sekitar hampir 50-an. Cuman data real yang terdaftar sekarang sekitar 48. Dilayani sama teman-teman gabungan dari rumah sakit dan puskesmas di wilayah kerja yang terdiri dari puskesmas Manimeri, Bintuni, dan Muturi.
3: Berapa tim tenaga medis yang dilibatkan?
2: Kalau jumlah semua sekitar 55 orang. Dari 3 tim, tim pertama untuk sunatan, tim yang kedua untuk donor darah, sama tim yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan.
0: Salah seorang warga distrik Taroy, Latifah Solawat, mengakui bersyukur dapat memanfaatkan program sunatan massal gratis tersebut. Ia datang bersama 2 keponakannya yang didaftarkan sebagai peserta.
4: Kemarin dari Taroy, kita naik untuk bawa anak keponakan 2. Pakai perahu, kendaraan di sini naik ke Bintuni.
3: Dapat informasi dari mana?
4: Kalau... dari ini ada saya yang polisi. Mengucapkan terima kasih sama Bapak Polisi Dora.
0: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI Tersumudra untuk Indonesia.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, menegaskan hasil musyawarah olahraga provinsi luar biasa Musprov KONI Papua Barat yang menetapkan Yusya Sarawi sebagai ketua umum periode 2026-2030 telah sesuai dengan ketentuan organisasi. Wakil Ketua 3 Bidang Organisasi KONI Pusat, Brigjen TNI Purnawirawan Purwadi, mengatakan proses pemilihan telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT KONI. Penegasan tersebut disampaikan Purwadi usai pengesahan hasil pungutan suara Musprovlog di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis 17 September 2006. Menurutnya, Yosya Saroy memperoleh 26 suara dari total hak 45 suara yang tersedia. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan perolehan suara untuk ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Purwadi juga menjelaskan persoalan hak suara Persatuan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi telah menjadi salah satu dinamika dalam persidangan. Ia menyebut Perbasasi tetap tercatat sebagai anggota KONI, namun berdasarkan hasil verifikasi tim penjaringan dan penyaringan TPP, terdapat persoalan administrasi yang berdampak pada hak suara dalam Musprovlog. Keputusan tersebut kemudian memicu keberatan dari kubu calon ketua umum Muhammad Lakotadi bersama sejumlah pengurus cabang olahraga pendukungnya yang memilih meninggalkan ruang sidang atau walkout. Meski terjadi aksi walkout, Purwadi memastikan tahapan Musprovlog tetap berjalan hingga pemungutan suara dan penetapan ketua umum terpilih. KONI Pusat selanjutnya siap memberikan pendampingan apabila muncul keberatan atau proses organisasi lanjutan terhadap hasil Musprovlog.
6: Yang dilakukan oleh pimpinan sidang sudah dilaksanakan sampai dengan pemilihan. Terus calon yang kedua tadi kan sudah menyampaikan visi misi. Tetapi karena persoalan dari Perbasasi tadi sudah dijelaskan oleh tim TPP dan dia minta bagaimana pimpinan sidang memutuskan. Setelah diputuskan oleh pimpinan sidang malah menolak lagi. Nah, gitu. Sudah dijelaskan dia mengerti dan paham apa yang kita masukkan tadi. Suara sah dari 45 suara sekarang sudah 26, udah 50% lebih besar. Terus tahapan sudah dilaksanakan sampai pemilihan, udah. So kita siap. Ya, siap kita membantu tim TPP, kita siap. Kita sudah sering mendapat gugatan itu seperti ini, bukan sekali dua kali. Kita siap karena kita ada ADRT, ada tahapan-tahapan verifikasi dan validasi yang kita laksanakan secara adil, fair. Gitu.
5: Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih, Yosya Sarawi selanjutnya mendapat mandat sebagai Ketua Formatur untuk penyusunan kepengurusan KONI Papua Barat 2026-2030. Penyusunan struktur kepengurusan tersebut diberikan waktu selama satu bulan dan lanjutkan proses pelantikan. Purwadi berharap seluruh dinamika yang muncul dalam Musprof Lub dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Menurutnya, konsolidasi diperlukan agar KONI Papua Barat dapat kembali fokus pada pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga dalam menghadapi berbagai agenda olahraga nasional. Kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI 81 TNI tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat dan mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Selain menjadi sarana olahraga dan menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat solidaritas semangat persatuan di wilayah Papua Barat. Panglima Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Pangdam Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI merupakan momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara selama 81 tahun. TNI telah memberikan pengabdian dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan Fun Run yang akan diadakan pada Sabtu 19 September 2026 tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas olahraga, tapi juga sebagai ajang membangun kebersamaan, kesehatan, solidaritas, dan semangat persaudaraan TNI dan masyarakat. Karena olahraga merupakan salah satu sarana efektif untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat dan memiliki semangat yang tinggi. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut diantaranya meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga, mempererat kebersamaan dengan TNI, dan menemukan disiplin, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Dan kegiatan Fun Run juga memperkuat solidaritas sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat.
7: Melalui Fun Run ini, kita juga menemukan semangat, sportivitas, disiplin, pantang menyerah, serta saling menghargai. Nilai-nilai tersebut secara benar jadi menjadi dan sangat relevan untuk terus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada pun beberapa tujuan yang ingin kita capai melalui kegiatan Fun Run ini antara lain. Pertama, meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat dan aktivitas olahraga. Kedua, memperkuat kebersamaan dan kemanusiaan TNI dengan target melalui kegiatan yang positif, sehat, dan manis. Ketiga, menumbuhkan disiplin, semangat sportivitas bersama dan pantang menyerah. Keempat, memperkuat solidaritas dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder, komunitas olahraga dan masyarakat. Kelima, menjadikan momentum untuk dalam kesatuan TNI sebagai sarana untuk berkumpul semangat kesatuan nasionalisme dan cinta tanah air.
5: Untuk diketahui, Fun Run yang menempuh jarak 5 km dengan estimasi waktu tempuh peserta antara 30 hingga 60 menit. Antusiasme masyarakat juga disebut cukup tinggi karena pendaftaran yang dibuka sejak 26 Agustus 2026 mencapai 4.000 peserta. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian warta berita dan juga merupakan informasi sepekan.
8: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

DPR. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Senin yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gurista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebagai banyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Drive sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Katono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partanan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
5: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depannya seperti apa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
6: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang, sekali lagi, ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri

0: ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk bentengan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: KRI Dr. Wahidin Sudirosodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke empat negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapuluti melaporkan selengkapnya.
3: O11 BT siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke empat negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di empat negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari tiga angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
4: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua New Guinea. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak ya tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan. Harapannya kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di empat negara Pasifik Selatan tersebut.

0: KRI Wahidin Sudirhusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. WBO Sapulete RRI bertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Nugita Dewi, yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop sebelum tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah atau cabang Kediri yang sudah ada kadarnya baru di rumah sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan orang yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada rumah sakit Istana. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover untuk BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung,
3: kemudian pasang rem, semuanya di cover untuk BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya juga masuk.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 191,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah kepada kesehatan pada diri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terasa dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Kondisi pasien tidak terlalu ada lonjakan, tidak terlalu ada lonjakan-lonjakan dan kadang-kadang hanya keluarga aja. Tidak sampai penyebaran yang luas.
2: Meskipun itu, kalau berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januara Fahmi melaporkan.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya Tama Bintang Daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sudah daerah harapan kita program ini terus dilanjut.

0: Warga Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Alma Dimutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam dana tersebut pada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan
2: tinggi. Ditargetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama satu tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
4: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
5: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
4: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
6: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila ini melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
4: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
0: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Reva Madasari melaporkan.
7: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik

0: bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
1: It's a very, very simple thing.
2: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
0: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
3: Saya bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
0: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar dimanapun Anda dari program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita. Dan masih terus bersama kami di program 1 secara khusus juga bagi umat Kristiani dimanapun nanti kita juga akan jelang ya, kebaktian minggu pagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti yang akan kami rilis secara streaming dari Pro ya, di 1 ya, untuk Anda. Dan juga dari gereja GKI Sion Sangeng nanti Anda ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda secara khusus persembahan lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani di nuansa pagi Anda.

rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristiani masih terus kami hadirkan memberkati Anda. Selamat pagi untuk yang baru mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari secara khusus umat Kristiani. Mensyukuri semua kebaikan dan anugerah Tuhan di hari ini dan juga menyiapkan kita semua untuk sebentar boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dan juga jelang ibadah minggu pagi nanti yang akan kami relay secara streaming dari gereja GKI Sion Sanggeng dan menantikan ibadah minggu pagi nanti. Tentunya teman-teman pujian rohani Kristiani di nuansa pagi ini masih kami hadirkan untuk terus memberkati dan menyiapkan kita beribadah kepada Tuhan di hari ini secara khusus bagi umat Kristiani.

sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

pendengar dan umat Kristiani jelang kebaktian Minggu pagi yang nanti akan kami relay dari Jemaat GKI Sion Sanggeng. Beberapa tembang pujian rohani Kristiani masih kami hadirkan di nuansa persiapan Anda untuk melaksanakan ibadah di Minggu pagi.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.